Momedi wa sema sala sotho re kudubedise ka jeno ke la bohlano la bohlano la mashema a mabedi a motso o mong ke kgodi ya phato ke selmo sa dikiritse pedi le mashema a mabedi a metso etsheletseng re kena ka go nna neo la rotlola taba le tsheyang le nana neo le nna letlhopiso ya lefapheng la ditaba taba tsa moraorao sermeng sa lesotho motlhopisi ke medida penda rangwa jane ke tlo beela la ka jeno moyenghe mosotho e motle e le le kwalang beke o lena la re otlolola taba mme ditaba tse go tlotla go di sheba gore na la re otlolola taba ke mokgatlhelo wa bobedi o fanwang jalo kapa mokgatlhelo wa bobedi wa ente e thibelang HIV and AIDS e fanwang ke naga ya America ga tlotla go utlwa dintlha ka botebohe mosotho e motle mabapi le tsona ditaba tseo go feta moo hee tse dintse go tla di utlwa ke taba ya ditaba tle tsa tshwarwa tse amanang le lekala lane la ditsela mo taba di bontshiwa tsa gago ya ditsela le marogo godinyane ya mphalane ga tlotla go utlwa ditaba tseo ka botebo ya mosotho e motle gore dipontshiwa tsena tse reretsweng kapa tse tlhaloswang jalo di reretswe gore ya mosotho e motle di tlotla di arabela dikgolotso tsa matsatsi a morago gao ji a kenyeletsang jalo boemo ba le godimo bo amang tsona ditsela bo amang tsona gago eo ya marogo mme ba tla lokela ba tlhalose he mosotho e motle gona go se go tlhokalo ge go nkuwe kapa go tsiwe ka lefele galo boemeng bo ke taba tse go tlotla re sheba ditaba tse amanang jalo le bolepi go le na la re otlolola taba ke tsona hetse ka kotlobo he mosotho e motle re tlotla go kwala beke ka tsona ga go otlolole taba.